0: Zaku kaloko hitava hitule alsimlili linge nzita mutlangela Yehova Felix Paruk mingavula yini vanhu vo tala va rhandza ku va lokulixa va tivilela hi ntamu va tikhala swinene va le ni ku tisolasola kambe Xikwembu xi hi nyika vutomi hi lixa na hi hefemula leswi swi kalaka swinene van'wanyani a va li vonanga lisiku la ku fana ni lele
1: vhela tatara mukhansha hi minkarhi yin'wani avanhu hambi vakristi hi ku hlawa ka vona va ti preocupa hi ntamu hi ku veka swikombelo hi ku veka ma-preocupations kambe ku vula ka lisimuleli hi nga lito sweswi ku hi ni ta mi tlangela yini Jehovha so hikuva hi pfukile hi vona dyambu li hi tlhava
0: hi vona
1: swa hi fanela ku hi khizama hi ku khani mambu Xikwembu khani mambu Xikwembu sangutani awutumeli bya hina hi fanele ku de facto hi khensa hi minkarhi yin'wani hi minkarhi yihi na yihi hambiloko hi tsemakanya ma-difficulties hi tsemakanya ka matfulelawa ya makulu ngopfu swa swinene kambe
0: wa
1: hi nyimela wa hi seketela ntawu swa hi fanele ku de facto hi khensa hi mutlangela Jehovha eka swiyimo hinkwaswo leswi nga ka swona
0: hi swona hi kota ku hi fika lana na hi li ku hela ka vhiki hi ta lomu ka minkhuvo ya ku hambanahambana van'wanyani va lomu ka michado van'wani va lovolana van'wani va tshembisana va sungula mindyangu leyintshwa swa hi fanela ku va Xikwembu hi xi khensa hi ta vitana ntlawa gurupu yoyo loko ku ndzi ta tshama na wena hikuza hi hambanisiwa hi rifu.

0: Mwikset, hikari kongo maka ama gumbulana ni nongolo kontwana nubinzula Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza. Kamikarile inga kayona, shali sima kuwa anuna nisati valongoloka kuya nkirike. Aku ya kongel, kungali nkirike nitena nilakaya, shikongelo shanjangu, nivana, vakombisana leshinga agenda la vona akutafika la kusukela janeiro kutafika la nashon ama bulu wana matisa kaminjangu
1: ya mabulu wana mayakana katatana mkhancho mabulu matisa minjangu mabulu matisa aushaka mabulu matisa aungana mabulu matisa aunakulobye emitirweni esikolweni kamabinzu kwakulumfamba kwa hambilukulu ufama ndleleni ka kandawu kungativi munhu mashilo ku hlangana munhu ngulosana mabulu mangasuka matlhaukanya kolao ta mabulu manene ngopfu swinene ta ni minjangweni ya hina
0: a Kristi la hina litiya ngopfungopfu laha hikusa kuni vanhu va losana kedze leswi swi gravado tingondweni loko hi le nkerekeni hi vulavula a lirimi la xikristi swi tlha swi saseka loko hi le kolomiya kambe loko hi li se handle se vanhu van'wana
1: se leswi a swa ha laveki swa ku ti faku tihi veni mijasi ya ku hambanahambana loko hi ya nghena kerekeni hi hambala jasi wa vukristi
0: swi tlha swi saseka
1: isatamise swi saseka maseele handle hi wu hlivile swa ha saseki ntawu swa laveka swa ku ti faku ti hi veni xiyimo lexi nga xa xin'we xa ku kombisa a wu kwentsimi la hina a ku ponisiwa ka hina
0: hi swona hi ta vitana Simon Zbi alana loko ku khongela ka nandziya

parabéns, parabéns, parabéns. Kaya nguwa vanga kumika watanganza malembe kasikula na muntla viki leli. Nambikova aweti leli. Iku hivanavelela ama tomo ni makateko.

Sitora shkorenti 9 minutu inza kukana ngloka maritu ya nsongwani itafama nungu nangai kungo maka waitora shkaringa takumaka mahungu.

Mtakune na siku la kolova, siku la ku mingisetati lingisela shakuwa mzuka sungula viki itindlela tinene. Kwa loka lukunya mtlau sungula viki hiku olova viki nkwalu litave linga fambishona. Iko itora ishina 37 minuti famba nivunanga mlaka ambana ambana. Ino mviora ishita pisheta maungu kantrisanu na antena nasional.

Nima vedangana wo niguhalangana ko nilenza ko wonako nange te vayambonya iparadi wo vahalaka vho amasema nange banzala tebutebu ungambu tsendele vavanuna awusikula kutani baba hisizi awetelele vaswekelanga wona vasweka mpunga muhamba muti khanyisa kumbe kuna maria na teresa kase muti khalemesa avanhu vena kushonga vakutani nyeka nyeka sezaku ngiti tintombita munti kesa muti tombita munti timbyana

kungahekale hetaramba vilino antoni luma nova aliança amachichi luma nova aliança nitemus a costa do sol vakumahlu na mahlu ihlakano wakulumba atasa de moçambique hechinyemo cha provincia ya inyambani chikhati chaku ya machichi avilino antoni aha rindzela tonhle tindlela tilulamitiwaku kasi va swi kota a kumana na yena kulori avilino antonio maringano ya ku ta hi tivisa hi nhlakano wa ku lumba tasa de moçambique hi wukhaveli ga xikhumba hi xinyimo xa provincia ya inyambani i eliminatoria ya ku sangula ya maphikizana lawa

Zona, recadzasetora xini 35 minutos magambo ya mhlakani yo kenta miri nyamuhla siku ga hlakani wa tivitivi ka lava rhandzaku a bola ya Xipanya siku Real Madrid ni Barcelona kutani Barcelona ni Real Madrid va ku mahlu na mahlu nyamuhla Barcelona nga ha swi kota ku tlakula chikotela cha La Liga loko a wina mahlweni ka Real Madrid.